ulakut ulati awak tunggas ke semana kullah mudho termetilota ulami kitat kongumat July 2 July kutarebok wang aku tu Malaysia na biapik Jamie kayak tinggal loko ilak temane kalau nasi lak jangan aktor kesemai nama nok suak tuk igalang wajatui nalar tuk tapan lekut itu mita kulogo tamu ngapali alu ni kajan aktor kisian anu kita ni orang aktor yok 30 to 60 minit kita orang aktor go kita kayak kajan itu apik ilak tema kalau tu buat mapan mapilang megati go kita tu ini tu kalau kita mapati pasah CBC go ya kena ya lawang yang mata kana tetengun ingan not kana te ulungan nalio nak siok te ulungat ulumi kanungay nagkajaw kalaw ya lawang majipas kikakay nalaw kata

Pani di inu tidur pisau sahunya tidur dah kau lah kata titin yang kajus kajus singo sumat di pasakan ada dengulau tidur aku kerja nak tunel taman eh kalau ni semain nak inu katit tweet amisut tak aku tak suka lewat tu ni hadak tu kata aku malu ni ubalu ni hamburg tak keluar tuwalo asyar ni kejar tu tweet asyar ni kejar tu tweet nade lewat tu gule tak ila tak kiri ulah mana lagi semain nak inu kata kata gitu api nama tu ina nuna lini teme tu solo mejo lau mejo nalo nang itu kan ili kanu ili ro mga sili kana tete kana tabi utawon sin nerli kanu isuma bisi tapa una tatu alin sa yukalaw sa mayuya katang ito mani makuwa ujiri na sukuti ko kana tami utawlo taso akaw yumito ko akak yumito yato ko suna ba tamani piluwati mito kiyo tatu mi utaw tiluta Tana ke kangitak 1-888-896-4135 ame kaluni dokala go C9-796-151 mana ni jayumik tu sa ke nak tau tak kenitini bagus

0: En du tog lite av oss och Charlotte Menneko. Den här gången, en du faller ju hon inte alla har katt illa i gula i sådant ke. I alla hjärtakna katt och i gula gok en krisu. I vår den här gången, Charlotte i vår den gången där du lär. Ja. I tar i tino i katt i alla han inte inne.
1: Etla i tolpan i kekuje ka onet i kalun la tenen penne chalani kokotega ko akuti ke gani eta sini kasike kida kulu desi eta sini cheya david e ko sire chase chese haja rina hawi chara tetin ola i sultan ke sarite take e hatti da sarite e kuriri wisu eta i ko tanini ju jo kala i tin mi tawi yon de dai a sin ki dai ja yun de suni ni le dai tin kala ne suni ko chi a ku ye ka kan mi wala ka oke tin to na he sin to shu ka ke ko sa de ni ai ku sta sta ku ni ai ku ye ku yi jo la ku ye yi oke te i ke won sin ko cha ya ta la ba na ke le le ko cha ko chu ke le wa ra i ko cha la ra ka o he de 但是我的爱在那种难过，他问他为。